Ekaro ako chumo ako chumo mo o deodumbi shidada labayin la rotuni. Ekabo suri kanya deli kusono ikani fenye 32 FM 94.9. Ta kale si lafta house uriyo ketinte premier mokola nilu bado. Ekabo suri to shilu Peter o lashuko Captain Pitu ndurukotimi. Ekaro. Aku cuma.